0: Selamat malam pendengar 98,5 FM Duta Nusantara FM. Kembali lagi bersama kita di Duta Nusantara FM setiap hari Selasa pukul 6 sampai pukul 8. Dan di Senin malam ini saya ditemani oleh Linda nih.
1: Halo, selamat malam semuanya.
0: Selamat malam, apa kabar Linda?
1: Baik, kemarin Kelvin ditinggal sendiri.
0: Iya, ditinggal sendiri, saya sendirian nih, lonely.
1: Lonely, gak ada teman untuk ngobrolnya.
0: Tapi gak apa-apa, yang penting hari ini kan udah ada Linda, jadi udah ada teman ngobrolnya nih.
1: Teman ngobrolnya. Selamat malam buat semua pendengar 98,5 FM. Iya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya.
0: Iya, semoga sehat dan juga semoga kering ya pas pulang.
1: Oh,
0: soalnya kan lagi hujan.
1: Betul, ya, betul. Seharian ya hujan.
0: Seharian hujannya. Itu gimana ngomongnya, kering ya? Semoga
1: enggak
0: basah.
1: Enggak kehujanan.
0: Enggak kehujanan.
1: Semoga enggak kehujanan pulang dari kantor, pulang dari mall, pulang ya, dari
0: sekolah.
1: Iya,
0: tapi agak aneh ya hari ini. Kok bisa hujan padahal beberapa hari sebelumnya
1: panas
0: iya. Enak berpikirannya udah spring, udah mau spring.
1: Mm-mm. Mungkin karena kita mau pergantian musim kali, Kel.
0: Oh iya ya, mungkin. Mm-mm. Ya
1: tadi biasanya kalau pergantian musim kan selalu ada bridgingnya.
0: Berarti ini bridgingnya ya?
1: Iya, bridging.
0: Kayak musim perantara ya, kayak bisa aja nih.
1: Kayak bisa. Oh iya ya.
0: Iya, tapi
1: ada hujan.
0: Iya, ada sedikit hujan, tapi besok harusnya hujan nggak sih?
1: Besok, kita lihat dulu
0: coba
1: weather
0: cuaca,
1: masing-masing.
0: Mungkin kita bisa update pendengar-pendengar kita nih. Mm-mm. Mana tahu ada yang lagi ngepack tas kan untuk besok. Jadi bisa ngepack payung kalau misal hujan.
1: Mm-mm,
0: dan
1: betul.
0: Mungkin bisa ngepack jaket nih kalau misalnya.
1: Besok hujan dan ternyata besok hujan.
0: Aduh, besok hujan lagi.
1: 100%
0: lagi.
1: 100%.
0: Iya, berarti 11-12 sama kayak hari,
1: hari
0: ini ya.
1: Dari pagi mendengar semua bakal hujan. Jadi pagi-pagi bakal dengar suara air turun.
0: Iya, moga-moga bisa bangun ya. Saya ini kalau misalnya kalau ada hujan saya susah nih bangun.
1: Iya, benar. Kayak enak ya.
0: Iya.
1: Tidur
0: pakai blanket kan.
1: Mm-mm.
0: Pakai selimut terus dengerin suara hujan.
1: Mm-mm.
0: Jadi nggak bangun.
1: Iya.
0: Moga-moga
1: dengerin
0: bangun
1: kayak
0: sih.
1: White noise gitu ya.
0: Kayak white noise gitu. Jadi masih kayak aura-aura
1: tidur.
0: Iya. Tapi untuk pendengar 98,5 FM ini kalau misalnya udah tahu ada apa perkiraan cuacanya besok bakal hujan, mungkin bisa tuh di pack raincoatnya, payungnya atau ember mungkin ya.
1: Mm-mm.
0: Taruh di atas kepala.
1: Pakai ember.
0: Iya.
1: Pakai topi. Pakai hoodie.
0: Iya, yang bisa ke cover deh semuanya supaya pendengar ini juga nggak jatuh sakit ya.
1: Terutama yang naik public transport ya.
0: Iya. Itu penting sekali kalau semua di cover. Dan mungkin menggunakan sepatu yang lebih
1: gripnya
0: lebih gripnya ya. Lebih ada ya. Mm-hmm. Supaya nggak kepleset dan jatuh.
1: Iya.
0: Ntar
1: iya
0: jadi,
1: bener. Mm-mm. Karena slippery banget.
0: Iya, jangan bisa slippery.
1: Iya.
0: Termasuk ke masuk ke hospital.
1: Jangan
0: jadi masalah lagi. Jadi harus siap-siaga nih kalau misalnya tahu.
1: Jangan
0: besok.
1: Buat masalah baru.
0: Bener. Ini kalau misalnya mau ngobrol nih tentang weekend nih.
1: Oke. Kita selalu cek.
0: Iya, kita selalu cek nih weekend ada kerjaan apa aja gitu. Mungkin bisa kita bahas-bahas ntar selama 2 jam mendatang mungkin jadi topik ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ini kalau

0: Weekend nih, gimana Linda? Gimana weekendnya?
1: Weekend ya.
0: Highlightnya apa nih?
1: Oke, okay. Weekend kemarin.
0: Apakah beristirahat?
1: Enggak. Jadi kebetulan weekend kemarin itu aku ada piknik.
0: Oh, piknik.
1: Piknik sama teman-teman.
0: Hari Sabtu.
1: Hari Sabtu.
0: Saya ada piknik juga sih.
1: Piknik juga.
0: Iya, saya
1: kayaknya karena weather-nya bagus ya.
0: Iya, bagus banget. Iya, ya, hari Sabtu pagi itu pas saya piknik itu cerah sih.
1: Cerah ya.
0: Cerah agak hangat.
1: Oh iya, benar. Eh, sebenarnya aku bukan ceritain yang minggu lalu sih, tapi dua minggu
0: yang lalu lagi.
1: Gak karena apa-apa. Kemarin aku nggak datang.
0: Oh, jadi kecap ya?
1: Iya, kecap. Tapi ini menarik juga sih. Kemarin aku piknik sama kelompok ya orang-orang Indo gitu ke.
0: Apakah itu di taman kah atau di?
1: Itu di taman, di reserve.
0: Oh, di reserve.
1: Di reserve. Jadi okay. Kami kemarin piknik ke daerah Mitagong.
0: Oh, Mitagong.
1: Bawah ya berarti.
0: Selatan ya.
1: Tapi makanya kayaknya Sabtu yang dua minggu lalu itu sebenarnya hujan.
0: Iya, harus.
1: Bukan hujan sih, tapi iya. Ya cloudy.
0: Cloudy, agak dingin-dingin, angin sepoi.
1: Iya, ada sedikit matahari, tapi nanti mataharinya ngumpet lagi. Tapi overall menyenangkan, karena di sana ada tempat namanya Lake Alexandra.
0: Lake Alexandra
1: Reserve, bukan Alexandria ya. Lake Alexandra Reserve.
0: Itu berarti di danau pas apa namanya? Pas piknik itu di samping air dong.
1: Iya, di samping air. Jadi dia di tengahnya ada danau. Sebenarnya enggak terlalu besar, cuman menurut aku tempatnya enak buat piknik yang sepi gitu ya. Jadi memang kayaknya banyakan lokal yang piknik di situ. Terus saat itu sih memang nggak terlalu rame.
0: Yeah.
1: Cuman memang tetap kalau weekend selalu pasti ada orang.
0: Pasti ada yang nemenin ya pas piknik ya.
1: Pasti kita sharing gazebo gitu ya.
0: Yeah. Wah, terus, bagus juga ya.
1: Bagus ya.
0: Iya, saya lihat ini di Mitagong. Terus dia juga bilang kalau misalnya Lake Alexandra ini juga danau buatan.
1: Danau buatan, sepertinya sih gitu ya, danau buatan.
0: Kelihatan palsunya nggak?
1: Enggak sih.
0: Enggak di label KW gitu?
1: Enggak. Kayak atas dong ya. Ini apa? Aman sih, enggak kelihatan buatan. Malah aku juga baru tahu karena kamu bilang ini buatan, Kelvin.
0: Iya, soalnya ada di apa website New South Wales, visitnewsouthwales.com itu dibilang kalau ini adalah danau buatan.
1: Oh. Atau mungkin artinya reserve itu buatan? Bukan
0: mungkin ya.
1: Iya ya.
0: Mungkin apa artinya, harus di cek artinya tuh. Artinya itu apa nih? Kalau misalnya reserve.
1: Kalau reserve atau sampai sekarang aku enggak ngerti sih reserve. Kalau park kan dia tulis gitu kan park.
0: Iya, kalau park reserve, dia tulis tulis park, tapi ini dibilang lake-nya lake reserve. Oh, reserve ini sebenarnya dari New South Wales Crownland ini .com dia bilang kalau misalnya ditulis reserve itu di protected.
1: Oh, protected.
0: Ya, yeah, protected natural atau artificial area. Jadi kalau nggak memandang natural atau nggak memandang KW, yang penting kalau di protected itu ditaruh label reserve. Interesting juga ya.
1: Interesting. Sebuah pengetahuan.
0: Sebuah pengetahuan dan ini juga berarti sangat dijaga ya. Berarti pas piknik ke Lake Alexandra itu pasti bagus ya, kayak pohonnya ditrim,
1: iya,
0: semuanya
1: bener.
0: Bersih.
1: Benar. Rapi. Terus kayaknya ya memang lake ini bagusnya itu paling bagus itu kalau waktu musim autumn ya, yang warna-warni itu.
0: Iya, yeah, musim autumn.
1: Yang pohonnya
0: autumn.
1: Warna-warni. Mm-mm.
0: Supaya daunnya itu agak
1: merah
0: orange. Gitu, orange itu. Iya. Yeah. Tapi kalau misal pergi pas spring juga, pas piknik-piknik kayak begitu juga bagus kan kalau ada bunga.
1: Yeah.
0: Itu, tapi saya belum pernah ke sana sih.
1: Belum pernah ya?
0: Iya, yeah. Ada bunga enggak di sana atau pohon-pohon doang?
1: Pohon yang berwarna.
0: Pohon yang berwarna.
1: Mm-mm.
0: Ya.
1: Mm. Jadi kayaknya memang dia bakal berubah warna waktu musim-musim tertentu.
0: Oke. Okay. Berarti Linda di sana pikniknya berapa lama dong?
1: Kemarin itu kami piknik kalau nggak salah sekitar 2 jam ya.
0: 2 jam.
1: Mm-mm, 2 okay. jam, 2 jam setengah. Terus di sana kita bisa jalan kaki loop.
0: Iya.
1: Gitu ada trek. Untuk jalan kaki, terus danaunya itu adalah tempat untuk turtle. Jadi mereka mengembangbiakan turtle, ada duck standar. Terus apa lagi ya? Oh, highlights, toiletnya bersih. Toiletnya bersih, ya. Ini sebuah highlights loh para pendengar, karena biasanya yang public toilet gitu suka banyak yang nggak di ini kan, nggak diurus gitu kan,
0: diurus,
1: ini bersih. Ya.
0: Tapi biarpun kadang kalau diurus juga, kalau orang yang sebelumnya bikin jorok,
1: oh iya sih. Tapi nggak tahu hari itu memang benar-benar bersih. Mungkin karena kita datangnya pagi juga kali ya.
0: Oh, datangnya pagi. Berapa orang itu, Linda?
1: Sebenarnya rame sih.
0: Kita. Rame ya.
1: Mm-hmm. Oh. Dan kita dapat tempat juga di sana, which is good. Weekend kan, padahal.
0: Iya.
1: Tapi kita dapat tempat.
0: Tempat yang bagus. Mm-mm. Berarti tempat yang bagus itu di bawah pohon gitu ya.
1: Kita duduk-duduk di itu yang tempat buat pikniknya itu yang ada atapnya gitu.
0: Oh, kayak gazebo.
1: Gazebo.
0: Ah, oke. Okay. Berarti bukan duduk di.
1: Oh, bukan.
0: Groundnya di ground. Itu. Ah, oke. Okay. Berarti berbeda ya
1: bukan
0: gaya.
1: Bukan piknik gaya yang. Kita. Oh ya.
0: Kalau saya suka di gelar apa?
1: Tikar
0: iya, gitu. Iya. Duduk di bawah lantai gitu, jadi bisa sambil tidur. Sambil tidur atau mungkin bisa itulah, nggak usah berdiri tegak soalnya biasa kalau gazebo gitu kan
1: duduk
0: kan nggak ada sandaran most of the time kan, jadi kebanyakan nggak bisa
1: selonjoran
0: nggak bisa selonjoran,
1: nggak santai
0: ya, jadi lebih kaku aja sih. Lebih kaku. Terus saya juga lebih suka sih kalau misalnya piknik, saya lebih suka yang bisa apa baring-baringan dan juga bisa tidur.
1: Iya. Itu juga tipe piknik yang beda tuh.
0: Iya, tipe piknik yang beda sih.
1: Iya, itu tipe piknik anak muda kali ya. Maksudnya
0: iya sih,
1: kita
0: saya
1: tuh masih bisa
0: umur 20-an.
1: Iya, oke.
0: Untuk pendengar-pendengar.
1: Oke. Kalau ini kemarin karena kita banyak senior gitu. Jadi grup senior gitu. Kita makan-makan prasmanan yang orang Indonesia gitu.
0: Oh, berarti bawa makanan. Iya, sama-sama.
1: Iya,
0: saya
1: sama
0: juga.
1: Kan.
0: Saya juga selalu bawa makanan, main game.
1: Oh iya, main game.
0: Main game, jadi selalu bawa kartu-kartu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tapi ya prasmanan juga sama. Selalu bawa. Selalu asik sih yang kayak begituan kan.
1: Iya, outdoor sih soalnya ya.
0: Iya, outdoor.
1: Jadi kita kayak happy aja gitu kalau ada kegiatan outdoor.
0: Wow.
1: Seru ya.
0: Seru sih. Mungkin kita putar lagu dulu.
1: Boleh.
0: Setelah putar lagu mungkin kita bisa sharing juga pengalaman-pengalaman kita pas piknik, makanan apa aja yang biasa dibawa. Ngapain-ngapain aja. Mungkin bisa bagi-bagi pengalaman. Mungkin pendengar-pendengar kita bisa terinspirasi nih.
1: Betul.
0: Mungkin minggu depannya bisa piknik. Oke deh, kita putarin dulu dua lagu. Saya putarin lagu dari Ghea. Judulnya ini Jiwa Yang Bersedih.
1: Aduh, pas banget ya.
0: Iya, sama mendengarkan.

0: Masih bersama 98,5 FM Duta Nusantara FM bersama saya Kelvin dan Linda nih. Jadi masih mau bahas tentang
1: piknik
0: ya. Jadi ini di sesi ini mungkin kita mau bagi pengalaman nih sama pendengar-pendengar kita yang dengan pengalaman piknik kita. Ya, bersama dua piknik expert.
1: Expert.
0: Jadi yang pertama ini yang saya mau tanya nih sama Linda, kalau misalnya pas piknik itu makanan-makanan apa aja sih yang biasanya
1: dibawa?
0: Linda bawa ya.
1: Oke. Yang pasti kalau piknik kita sebenarnya nggak pengen ribet ya. Cuman karena orang Indonesia ini, maksudnya saya pengennya tuh makanan-makanan yang tetap Indonesia, tetap harus ada nasi.
0: Yap, nasi, ya.
1: Kalau kayak apa sih makanan-makanan yang barat gitu tuh kurang makan, karena kan kita mau makan siang gitu. Dulu waktu pertama kali aku piknik, aku ingat banget aku siapin makanan-makanan yang agak repot. Jadi aku bikin ayam goreng tepung cabai garam.
0: Waduh, itu dibawa sama rantang-rantangnya.
1: Iya, jadi bawa rantangan gitu buat berdua makan. Terus sama bawa salted egg tofu ya kalau nggak salah ya.
0: Iya, berarti benar-benar masak.
1: Benar-benar aku masak. Karena mesti nasi.
0: Iya.
1: Karena mesti nasi kan. Terus ya biasanya snack, dessert gitu. Tapi selalu kayak main dessert. Itu pasti tiga itu.
0: Iya. Jadi berarti kayak lengkap. Benar-benar makan ya.
1: Kayak makan tapi di luar. Ya kan Kelvin juga kan.
0: Iya, saya sebenarnya udah beberapa kali kayak beda-beda sih makanannya. Saya kalau saya piknik udah sering banget.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pas kuliah piknik bawa chips.
1: Oke, okay, ya benar.
0: Banyak,
1: pasti.
0: Bawa anggur atau bawa buah gitu. Okay. Jadi kayak snack doang karena enggak bisa bawa apa-apa lagi.
1: Oh, iya.
0: Iya, tapi yang kayak Linda juga pernah bawa nasi goreng kan. Atau enggak entar bawa ayam goreng atau bawa rendang gitu.
1: Waduh, bawa rendang sih
0: bawa
1: itu.
0: Rendang, iya.
1: Gokil itu waktu dibuka wanginya sampai kemana-mana kali.
0: Wanginya sampai kemana-mana terus dingin.
1: Oh.
0: Jadi enggak begitu
1: banget. Iya.
0: Memang sayang banget sih. Soalnya gimana ya? Saya pikirkan, wah, ini biasa saya bawa chips, bawa anggur kan. Itu kayak niru-niru orang barat dikit gitu
1: kan
0: juga mungkin lebih muda gitu kan.
1: Iya.
0: Terus semua orang yang datang dulu pas kuliah juga orang-orang luar, jadi mereka nggak bawa nasi,
1: nggak bawa ini.
0: Terus saya dulu juga belum bisa masak, kan?
1: Okay.
0: Tapi selalu setiap pulang piknik itu perutnya kembung,
1: karena makanin.
0: Makannya cuma chips sama anggur sama jeruk doang. Apalagi itu kalau misalnya orang barat, orang Western tuh kalau misalnya piknik mereka bawa keju,
1: bawa salad,
0: kayak aduh lidah saya juga susah mau nelan juga, juga susah nelannya,
1: seret
0: banget. Terus dulu saya juga ingat kayak aduh kok gimana ya, maksudnya gede di Indo semua sayur kan dimasak kan, terus pakai bawang semuanya kan jadi wangi kan, jadi bisa ditelan. Ini aduh kayak jadi kambing.
1: Kayak makan lalapan. Lalapan kayak orang Sunda gitu, tapi benar-benar mereka cuma gitu doang sih.
0: Mereka cuma gitu doang, kayak terus ditaruh cuka lah atau gitu kan dimakan kan. Aduh, telennya juga susah, tapi saya juga enggak bisa masak jadi ya.
1: Iya, udah
0: saya cicip-cicipin kan, tapi selalu kalau pulang perutnya
1: makan
0: kembung.
1: Iya. Gesi gitu ya.
0: Iya, enggak bisa enggak tahu saya udah makan atau belum, tapi
1: iya.
0: Kayak perasaan perut kembung gitu.
1: Kayak tadi tuh udah makan tapi kayak belum makan.
0: Iya, udah makan tapi kok belum makan ya.
1: Iya.
0: Kayaknya masih bisa lagi makan Indomie pas
1: pulang. Oh my god, Indomie. Kelvin ngomong Indomie malam-malam lagi.
0: Ini kalau malam-malam ya kayak begini apalagi hujan tuh. Indomie kuah ya.
1: Waduh. Ngomong-ngomong Indomie enak. Kuah, kamu suka ya Indomie kuah apa?
0: Saya suka yang ayam bawang.
1: Oh, ayam bawang.
0: Iya, yang ayam bawang.
1: Oke. Okay.
0: Terus saya selalu pakai sayur.
1: Oke. Okay.
0: Selalu pakai apa?
1: Itu supaya enggak guilty ya.
0: Iya.
1: Oke,
0: iya,
1: sayur.
0: Iya. Itu mungkin pengaruh dari mama.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya, dulu selalu ditaruh sayur kan. Oh, makan sama sayur. Dari sekarang udah terbiasa sih.
1: Karena soalnya Indomie doang tuh kayak berasa enggak sehat banget sih.
0: Enggak sehat banget. Kayak cuma makan nasi doang.
1: Iya.
0: Makan nasi sama sup doang
1: sama
0: gitu.
1: Sama MSG.
0: Iya, tapi balik lagi ke yang piknik tuh, ya dulu saya pas udah bisa masak sih bawa nasi goreng, rendang. Okay. Tapi itu juga enggak begitu pol sih, kayak gimana ya?
1: Enggak begitu pol.
0: Soalnya mungkin, dingin.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya. Soalnya jadi dingin kan, terus kalau nasi goreng kalau dingin
1: nggak kering ya,
0: iya nggak suka. Terus kalau misal rendang kalau dingin juga aduh,
1: oh iya
0: kok jadi kayak begini. Soalnya kita makannya panas-panas pas ke tempat pikniknya jadi dingin.
1: Iya
0: tapi lebih mending itu sih.
1: Mm-mm, daripada tapi kalau seru makan
0: seru makan daun-daun gitu jadi agak susah. Kalau misalnya Linda tuh gimana tuh pas bawa
1: nasi.
0: Nasinya itu masih panas.
1: Sebenarnya waktu itu aku bawa nasi masih panas. Jadi dingin sih sebenarnya memang. Makanan-makanan jadi dingin, tapi memang kalau ngelihat dari kayak ibu-ibu piknik gitu ya, beli rantang makanya yang insulated.
0: Oh, yang insulated.
1: Bowl atau apa gitu yang bisa tahan panas.
0: Yang agak
1: panas.
0: Bisa tahan panas ya. Oh.
1: Cuman memang kalau gorengan udah pasti itu mah udah nggak bisa lah.
0: Iya, udah dingin, udah.
1: Jadi melempem.
0: Iya, terus apa juga saya masih ingat kalau misalnya saya bawa kayak misalnya nasi goreng gitu kan, jadi berair.
1: Oh, soggy gitu ya?
0: Iya, jadi soggy gitu.
1: Iya.
0: Saya masih ingat pas saya bawa kan, jadi. Jadi basah.
1: Ya. Kayaknya karena panas-panas dimasukin terus langsung ditutup.
0: Panas-panas dimasukin ditutup. Terus juga kadang saya kalau buka apa tasnya juga kalau misalnya bawa kari tumpah-tumpah.
1: Jadi, kok jadi repot banget.
0: Jadi repot kan. Udah berkali-kali gitu kan jadi repot. Terus juga saya pernah kan mungkin next time saya bawa yang lebih baru deh apa kontainernya. Tapi juga sama. Entah gimana jatuh semuanya jadi belepotan gitu.
1: Oh my god.
0: Iya, jadi kayak pusing
1: belum,
0: deh.
1: Belum berpengalaman ya.
0: Belum berpengalaman sih, tapi mungkin sarannya Linda itu yang pakai yang insulated itu mungkin oke sih. Mungkin jangan ambil yang kuah kan.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ambil yang kayak
1: yang
0: kering gitu.
1: Kering.
0: Taruh insulated mungkin lebih bisa lebih panas makannya.
1: Iya, kalau misalnya apalagi kalau cuman ke park-park yang deket gitu ya, kalau cuman pengen refreshing, misalnya nggak mau makan di rumah gitu, sebenarnya gampang sih. Misalnya kita mau bawa menu makanan yang ribet sekalipun, pakai aja rantang yang itu. Kalau kemarin itu karena aku kan agak jauh kan, jadi memang orang-orang itu pada bawa makanan, memang makanan berat sih. Tapi mereka memang benar-benar punya kontainer yang bagus gitu, yang bisa tahan panas, nasi gitu nggak jadi kering, lauk juga ditaruh di ini. Aku pernah lihat hacks ya di TikTok. Kalau misalnya kita bawa kayak gorengan gitu ya, nugget lah, kita bawa nugget gitu. Jadi waktu digorengnya itu kan punya itu ya semacam yang bentuknya kayak jaring-jaring gitu loh, Kel. Jadi si minyaknya tuh netes-netes di situ. Bukan langsung ditaruh di piring ya. Jadi dia mesti ditaruh di atas jaring-jaring gitu supaya dia minyaknya turun,
0: dianginin.
1: Dianginin, enggak langsung kena ke ini yang datar gitu loh. Jadi si minyaknya tuh enggak di dalam situ kan, enggak di dalam makanan itu. Udah terus ditaro di tempatan yang yang foil itu, terus ditutup sama aluminium foil.
0: Oh, itu supaya
1: tetap ada crispy-nya.
0: Oh,
1: sedikit.
0: Okay.
1: Sedikit ya.
0: Iya.
1: Walaupun memang enggak bisa sama kayak habis digoreng.
0: Baru habis digoreng ya.
1: Tapi enggak sampai lembek banget waktu udah dibawa gitu. Karena dia mungkin panasnya masih ada di
0: iya.
1: dalam situ.
0: Ada sainsnya ya.
1: Ada sainsnya
0: emang. Ada
1: ada ilmu sainsnya.
0: Oke, itu tips yang oke sih kalau misalnya mau bawa yang goreng-gorengan.
1: Iya. Sejujurnya aku pernah coba sih. Memang enggak seperti yang baru digoreng gimana, cuman okelah, enggak sampai lembek banget.
0: Agak ada kriuk-kriuknya.
1: Ada sedikit.
0: Sedikit.
1: Iya, jadi ada masih ada ini gorengan gitu. Sebuah tips lah, lumayan.
0: Iyalah, kalau tips yang kayak begitu sih, apalagi kita kalau misalnya gede di Indonesia kan, kalau makan yang goreng-goreng kan pasti suka yang
1: lebih nikmat.
0: Garing-garing,
1: iya,
0: lebih enak. Kita nggak terbiasa tuh yang sama yang sogi-sogi, ya yang lembab-lembab.
1: Lembab. Sayangnya nggak ada air fryer portable ya?
0: Gak ada ya setahu
1: saya. Gak ada kan?
0: Gak ada sih. Yang ada tuh dulu kalau pas saya piknik juga dulu barbecue yang kecil.
1: Iya, barbecue.
0: Itu ada kan, ntar ada gas yang kecil juga. Saya juga pernah sih bawa kayak gitu, tapi aduh ribet.
1: Ribet,
0: deh.
1: Iya.
0: Ribet bersihinnya, memang panas. Tapi ntar ujung-ujungnya makan hotdog.
1: Oh iya.
0: Jadi enggak.
1: Aduh.
0: Enggak. Usahanya itu enggak
1: enggak setara
0: sama kenikmatannya.
1: Betul.
0: Gitu. Soalnya kalau kita paling nikmat itu mungkin masak nasi goreng kan, atau enggak Indomie deh yang
1: Indomie paling itu sih.
0: Atau yang lebih flavorful sama lidah kita deh.
1: Iya.
0: Iya, enggak bisa lah yang enggak puas kalau makannya hotdog, burger,
1: bener.
0: Apalagi cuma sprinkle pakai garam gitu.
1: Aduh,
0: susah deh.
1: Iya, paling sedikit pakai barbecue sauce ya.
0: Iya. Iya, itu pun masih kalah sama makanan Indonesia. Iya, kalau makanan Indonesia itu kalau piknik tuh lebih enak, apalagi yang prasmanan gitu.
1: Aduh.
0: Kan.
1: Tapi aku pikir kamu karena udah tinggal di sini lama udah mulai ke western-westernan.
0: Enggak ya? Sih. Saya dulu mungkin ikut-ikut ya. Tahun 1, 2 atau 3 mungkin masih ikut-ikut. Oh, mau pergi makan pizza yang ini, mau itu, tapi setelah itu balik lagi.
1: Enggak bisa ya?
0: Iya, sama aja.
1: Kayak tetap perutnya Indonesia ya.
0: Perutnya tetap Indonesia, lidahnya tetap Indonesia. Soalnya gedenya juga di Indonesia kan.
1: Iya sih.
0: Jadi agak susah deh kalau misalnya mau benar-benar pindah gitu.
1: Iya.
0: Jadi enggak, ya sekarang tuh kalau makan burger sama hotdog tuh udah agak susah telannya.
1: Udah agak susah.
0: Iya.
1: Lebay banget udah beneran. Susah.
0: Beneran. Saya kalau misalnya seminggu itu, aduh saya kurang deh kalau makan makanan yang enggak begitu. Salad gitu saya sangat kurang. Cuma makanan Indonesia sekarang udah bisa masak.
1: Oh iya.
0: Ya, jadi sekarang udah setiap minggu pasti makan makanan Indonesia.
1: Oh, oke.
0: Ya, yang gimana gitu. Soalnya sekarang juga banyak toko-toko Indonesia kan. Bumbu-bumbu juga instan. Iya, jadi udah enggak susah lagi.
1: Enggak susah nyari ini.
0: Enggak susah nyari lagi, tinggal dicampur-campur udah jadi.
1: Betul. Ya. Udah gitu banyak ininya tutorialnya.
0: Banyak tutorialnya juga ya di internet kan.
1: Internet.
0: Gak usah tanya mama lagi. Udah langsung bisa. Saya dulu selalu tanya mama, "Oh, ini gimana sih? Ini gimana?"
1: Iya,
0: tapi sekarang semua udah apalah.
1: Internet sih.
0: Internet udah oke. Terus kalau mau beli pete juga saya udah tahu di mana.
1: Di mana kalau di tempat kamu?
0: Oh, saya tinggal di Angklif kan, ada toko Indonesia di sana. Ada jual pete.
1: Ah, yang mana?
0: Iya,
1: toko Frozen. Indo.
0: Namanya 88 ya kalau enggak salah.
1: Oh, oke.
0: Iya, ada deh.
1: Dia jual pete.
0: Ada jual pete.
1: Keren.
0: Iya, ada jual pete. Tapi saya belum nemu nih yang jual jengkol.
1: Oh, iya.
0: Iya. Tapi pete udah ada. Pete, ikan teri, sambal, terasi gitu.
1: Iya.
0: Udah ada.
1: Ntar lagi Kelvin buka warung ini.
0: Mungkin ya, mungkin.
1: Udah ada pete, jengkol, terasi,
0: semuanya
1: dia.
0: Udah ada entar. Tapi itu sih kalau misalnya piknik-piknik, harusnya berarti intinya itu semua makanan bisa diambil ya.
1: Sebenarnya semua makanan bisa, asal mau repot sama asal mau repot aja sih. Tapi asal pasti nikmat deh.
0: Iya.
1: Bener.
0: Tapi kayaknya piknik itu lebih kayak kumpul-kumpul ya.
1: Iya. Kumpul dan makan.
0: Kumpul dan makan. Jadi kalau misalnya bawa makanan Asia tuh makanan Indonesia kayak prasmanan gitu lebih lebih enak ya.
1: Mm-mm, lebih seru aja sih.
0: Lebih seru,
1: sih.
0: Ada yang bawa inilah, bawa itu, sambil makan.
1: Sambil makan, macam-macam. Bawa, bahkan bawa, ada yang bawa nugget pun juga ya seru aja gitu. Karena kita makannya kan bareng-bareng.
0: Iya.
1: Iya. Jadi boleh tuh pada pendengar kalau misalnya bosen makan di rumah.
0: Iya.
1: Cari tempat piknik, bawa makanannya keluar gitu.
0: Keluar sama teman atau temen. Cuma sama pasangan aja juga gak apa-apa ya.
1: Betul.
0: Iya. Terus kalau misalnya piknik tuh biasanya selain makan ini, Linda itu ngapain aja? Apakah jalan-jalan kah di daerah pikniknya atau
1: oh iya, itu pasti sih.
0: Itu pasti ya, selalu jadi, explore.
1: Jadi datang biasanya jalan-jalan dulu. Kayak kita mau lihat tempatnya. Terus ya ada kegiatan apa?
0: Iya.
1: Di sana kalau misalnya enggak ada apa-apa ya kita jalan aja buat ngelihat ke sekelilingnya kan.
0: Iya.
1: Terus udah jamnya makan ya kita duduk cari tempat makan, kita makan.
0: Ah, berarti selalu dieksplor ya daerahnya.
1: Iya, selalu dieksplor dulu. Main game sih enggak sih.
0: Main game enggak ya, itu mungkin bahaya. Iya,
1: kami. Karena kita kalau ke sana memang kita enggak suka main game sih.
0: Iya. Lebih suka ngobrol.
1: Lebih suka ngobrol, lebih suka makan. Udah balik lagi kerjaannya cuman jalan, makan, ngobrol, udah gitu. Habis itu kita pulang. Nah, aku sering sih kayak gitu. Misalnya kita lagi ada waktu kosong, terus kita bosen di rumah, terus kita keluar ke kemana aja, ke park mana aja gitu. Jadi kan nggak perlu ke mall. Nah ini, ini salah satu hacks hemat.
0: Hacks hemat
1: di apa sih, orang-orang tuh lagi ngomong di zaman ekonomi yang seperti ini gitu. Ya nggak usah makan di mall.
0: Nggak usah sih. Saya juga sering sih yang kayak gitu. Tapi Linda itu jalan ke park itu pas pindah ke Sydney atau pas di Indonesia?
1: Pas di wah pertanyaan bagus.
0: Iya. Soalnya saya merasa kalau saya pas di Indonesia nggak pernah.
1: Oke.
0: Iya, entah kenapa saya nggak pernah yang kayak begituan. Tapi pas di sini saya lebih sering pakai banget lagi.
1: Iya. Iya benar ya. Lari apa segala macam, outdoor banget anaknya.
0: Iya, outdoor atau enggak piknik-piknik gitu, saya lebih sering sih di sini
1: sekarang ya. Sejujurnya dulu tuh di tempat tinggal aku tuh ada taman. Aku cukup sering ke taman sih,
0: cukup
1: jalan
0: sering
1: kaki.
0: Ke taman.
1: Misalnya sering jalan kaki, kayak beli sayur gitu karena tukang sayurnya deket taman.
0: Oh, berarti pas belanja juga.
1: Pas belanja sekaligus. Jadi sekalian main di taman gitu. Suka sih sebenarnya ke taman. Cuman kalau untuk piknik duduk gitu, enggak karena di sana banyak orang, terus enggak se apa ya? Di sini kan banyak banget spot untuk duduknya.
0: Iya, terus kayak setiap suburb pasti ada satu taman gitu ya.
1: Iya, pasti. Dan jadi, itu besar.
0: Iya. Jadi gak semua orang itu datang ke sana.
1: Benar-benar.
0: Iya.
1: Makanya kalau memang kalau waktu di Indonesia itu hanya orang-orang komplek itu aja sih yang main ke situ. Cuman memang gak sebesar kayak di sini. Di sini kan taman benar-benar luas banget.
0: Luas, terus pohonnya gede-gede.
1: Pohonnya gede-gede. Di sini yang kecil, di Indonesia kecil gitu. Tapi cukup sering sih, karena aku suka outdoor.
0: Oh, oke. Berarti bisa jadi best friend ya kita off air.
1: Kalau sekarang belum kok pendengar.
0: sekarang udah on air.
1: On air.
0: Pas off air udah menuju nih. Tapi sekarang saya lagi aware Linda kan mungkin masih belum bisa main keluar banyak.
1: Iya nih. Makanya I look forward nih abis lahiran. Pokoknya ayo kita bushwalk.
0: Iya, bushwalk atau enggak piknik.
1: Atau enggak kita piknik.
0: Iya. Soalnya saya suka sih yang kayak begitu. Terus juga untuk pendengar kita juga, ini sebenarnya aktivitas yang sangat cocok untuk spring nih.
1: Iya, betul. Bentar lagi kita mau masuk spring ya.
0: Iya, minggu depan. depan ya.
1: Iya ya, officialnya udah minggu depan sebenarnya.
0: Iya, September. Iya, September.
1: September
0: ya.
1: Kan?
0: Iya. September, Oktober, November itu spring. Itu untuk pendengar yang mungkin suka cuaca yang tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Terus kalau spring, kalau misalnya di taman-taman yang ada bunganya, bunganya juga bakal mekar. Jadi itu juga aktivitas yang bagus sih sebenarnya pas pas spring. Kalau yang gak suka panas sih mungkin ini yang paling cocok, bukan summer. Soalnya kan ada mungkin orang-orang yang gak begitu suka keringatan gitu.
1: Jadi, tapi waktu yang paling bagus sih spring itu. Spring. Karena cantik banget kotanya jadinya.
0: Iya, cantik dengan bunga-bunganya. Dan
1: bunganya. Ada jacaranda juga kalau gak salah ya.
0: Jacaranda.
1: Salah.
0: Itu harusnya autumn gak?
1: Autumn ya?
0: Jacaranda.
1: I'm not sure.
0: Harusnya sih ya, kalau misal coba kita.
1: Coba ya. Pendengar kalau ada yang tahu boleh nih DM-DM kita
0: DM
1: jacaranda.
0: Kemana nih?
1: DM ke @duta985fm. Jadi kita udah punya Instagram, bisa di follow di @duta985fm. Kapan ya jacaranda itu?
0: Kamu benar sih.
1: Benar ya?
0: Pertengahan Oktober ke awal awal November. Benar. Pada musim semi Oktober sampai November. Iya. Itu sangat sebenarnya apa? Observasi yang bagus sih, ya. Ya, jadi kalau misalnya suka pohon-pohon yang bagus tuh, yang jacaranda tuh yang biasa di sini, bisa bisa itu di enjoy pas spring. Oke deh, kita tutup dulu sesi ini. Mungkin kita dengar lagu dan kita akan kembali dengan
1: topik yang lain.
0: Topik-topik yang apa? Yang seru nih.
1: Yang seru, pastinya.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Masih bersama Kelvin dan Linda di 98,5 FM. Dan di sesi ini kita mau ngomong tentang apa nih, Linda?
1: Sesi kali ini kita mau ngomong soal slang.
0: Slang. Bahasa gaul ya.
1: Slang bahasa gaul ya, bukan slang band slang itu ya, tahu nggak sih Kelvin?
0: Band slang. Saya masih terlalu muda kali.
1: Oh, oke. Okay. Berarti kali ini aku yang terlalu tua.
0: Itu nggak gaul banget deh.
1: Nggak gaul banget
0: bukan,
1: ya.
0: Iya, bukan apa musisi ya, bukan musisi. Bukan musisi.
1: Oke, kita mau ngomongin soal slang nih karena menarik banget semenjak pindah ke sini kan. Aku kan banyak mendengar hal-hal baru ya, Inggrisnya terutama ya, karena growing up tuh kan aku dengar Inggrisnya itu Inggris-Inggris Amerika, Inggris-Inggris kalau di sekolah itu kan belajarnya Inggris British gitu kan.
0: Amerika atau British.
1: Nah ini aku pindah ke satu negara yang punya tipikal Inggris yang berbeda dari yang lain. Ya.
0: Iya.
1: Benar?
0: Benar sih, benar.
1: Iya kan?
0: Kayak ada Aussie slangnya ya.
1: Iya.
0: Bahasa-bahasanya mereka gitu.
1: Dan kali ini aku mau belajar. Widih, belajar.
0: Mau tahu.
1: Sama ya. Orang Indonesia juga.
0: Yang mungkin Google tadi ya.
1: Tapi karena Kelvin udah lebih lama di sini jadinya ya pasti dia lebih familiar.
0: Lebih familiar sama katanya. Apa-apa aja tuh bahasa gaulnya.
1: Aku bakal sebutin ya. Ini kan kalau Indonesia kan banyak nih, kita kan apa-apa disingkat. Dan ternyata Aussie ini juga apa-apa disingkat ya.
0: Ada sih beberapa.
1: Iya ya. Kan? Dia ada singkatan-singkatannya sendiri gitu. Jadi kita bakal main tebak-tebakan pendengar.
0: Oke.
1: Enggak.
0: Aduh.
1: Harus
0: pakai otak nih.
1: Harus pakai otak. Iya, karena dia yang udah lebih lama di sini, aku masih baru.
0: Oke. Apa nih?
1: Yang pertama, mager. Kalau di Indo tuh sebenarnya ini juga apa namanya?
0: Mager itu apa? Parkir ya?
1: Mager.
0: Mager.
1: Pagar. Tapi kan makanya ini kan sebenarnya di zamannya kamu kan belum ada ya, mager.
0: Belum ada sih, iya. Saya masih di kandungan kali.
1: Ah, lebay banget. Justru karena dia udah pindah ke sini duluan.
0: Enggak lah, saya masih di kandungan mungkin. Iya.
1: Jadi mager itu para pendengar, mager itu malas gerak.
0: Oh, malas gerak.
1: Okay, aduh, gua mager nih gitu. Lu malas aja gerak. Deh gitu yang pergi gitu.
0: Oh, oke. Ini kalau di apa? Pemalas ya namanya.
1: Iya, kayak aduh gue malas. Sebenarnya tuh kalimatnya tuh cuman mau ngomong aduh gue malas ah gitu. Lu aja deh yang pergi gitu. Tapi ditambahin malas gerak.
0: Oke.
1: Okay. Udah malas ditambahin gerak. Jadi malas gerak benar-benar malas banget gitu ceritanya.
0: Oke. Okay. Kalau Aussie slangnya ini yang saya tahu ini apa? Belajar.
1: Belajar ya.
0: Iya. BLUDGER. Belajar.
1: Belajar.
0: Iya, ini kalau misalnya orang Australia bilang kamu belajar itu, ya yang males, yang nggak mau bergerak lah.
1: Nggak ngapa-ngapain?
0: Nggak ngapa-ngapain. Kalau ngapa-ngapain juga nggak ada maknanya gitu. disuruh ambil sesuatu mungkin berdiri dikit kan, ntar pergi lagi.
1: Kayak, aduh, males lah gitu. Iya, mager itu tuh bener.
0: Iya.
1: Mager banget.
0: Mager,
1: gitu.
0: Malas gerak. Kalau Linda belajar, ini termasuk ya? Orang mager gak?
1: Lumayan ya.
0: Tapi Linda enggak. Ada excuse-nya lah pasti. Enggak. Sekarang kan.
1: Sekarang ya. Tapi enggak sih. Aku gak tau lah kayak pokoknya ada momen-momen. Kalau lagi mager ya mager aja. Apalagi kalau ada suami gitu ya. Tolong dong ambilin semuanya. Karena ada orang
0: pasti dilayanin lah.
1: Pastilah ya. Kalau nggak terjadi keributan.
0: Iya. Udah sambil teriak-teriak ya.
1: Enggak. Jangan ya, jangan didengar para pendengar. Kalau Kelvin sih nggak males gerak ya, dari saya, semuanya dia aja ikut maraton, dia aja ikut apa manem.
0: Saya orangnya entusias sih. Selalu mau kerjain apa-apa gitu. Jadi weekend saya biasa selalu, oh yuk ini yuk piknik yuk, yuk hiking yuk ini itu.
1: Kayak, oh itu inisiatifnya selalu Kelvin?
0: Kebanyakan sih saya selalu kayak, saya yang selalu, apa namanya, not necessary ide saya, tapi

0: ayo. Oke, okay, kapan nih? Minggu depan ya.
1: Beneran?
0: Iya, yeah, saya orangnya memang kayak begitu, kayak kalau misalnya okay. Ada orang bilang, "Oh, kayak minggu lalu apa ya?" Saya ingat saya ada
1: piknik.
0: Sesuatu. Piknik. Iya, tapi saya enggak piknik aja. Saya main mahjong.
1: Oh, aduh, itu lagi.
0: Itu kan enggak kepikiran kan kalau misalnya saya main mahjong kan, tapi kayak ada teman bilang, "Ah, oh, kayaknya enak deh kalau misalnya kita main mahjong." Oh, ayo main.
1: Oh, gitu.
0: Iya, saya kayak gitu okay. Langsung. Ayo main yuk. Tadi minggu lalu main mahjong.
1: Beneran pergi main ini.
0: Beneran pergi okay. Main, iya. Jadi saya orangnya jauh lah dari kata mager sebenarnya, okay. Ya. Saya kalau bangun pun jam 8 itu udah sangat sore. Iya, udah sangat sore.
1: Aduh, ini sih beda.
0: Jadi saya ini enggak mager.
1: Oke. Okay. Iya. Kelvin bukan tipe orang mager ya, para pendengar.
0: Iya, hebat. Saya enggak mager sih. Saya hebat, jam hebat. 8 udah sangat sore. Dulu pas
1: udah sangat siang kali Kel, sore itu kayak udah parah banget kalau udah sangat sore itu.
0: Tapi saya di otak saya parah banget.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya, kalau
1: Iya,
0: kalau dulu kayak misalnya tidur jam 3 gitu kan, mungkin lagi ajep-ajep. Itu masih kata gaul enggak sih?
1: Ajep-ajep tuh udah lama banget sih.
0: Aduh, ketahuan.
1: akhirnya umurnya kebongkar.
0: Oh, ajep-ajep udah enggak lagi ya?
1: Ajep-ajep tuh kayak 80-an ya.
0: Aduh, kan? saya bukan 80-an ya, pemirsa. Saya lebih ke 9.
1: Oke. Tapi bahasanya ajep-ajep.
0: Ajep-ajep itu bahasa gaul kan dulu kayaknya.
1: Pada saat itu.
0: Iya, pada saat itu, tapi iya kalau misalnya saya lagi ajep-ajep nih sampai jam 3 kan, bangunnya jam 8 saya pasti langsung bad mood tuh. Saya udah terpikir, aduh, paginya udah hilang setengah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi enggak setengah sih bangun jam 8. Tapi ya oke okay lah karena memang pada dasarnya orangnya enggak mager.
0: Iya, saya biasa saya weekend rata-rata jam 6-an bangun.
1: Iya. Keren.
0: Iya,
1: jam harus 6-an. Ditiru para iya. Pendengar, saya, bangun jam 6.
0: Jam 7 udah kayak oh berarti saya sleep in.
1: Oke. Okay.
0: Iya, kalau jam 7, tapi selalu jam 6-an gitu pasti bangun. Biarpun dingin, panas, gelap, terang, pasti bangun.
1: Oke, okay. Keren banget.
0: Iya, kalau
1: beda
0: misalnya,
1: sekali ya.
0: Kalau misalnya Linda, berarti Linda kalau dibandingin sama saya, Linda lebih mager dong.
1: Iya, makanya jadi ketahuan banget kan. Kalau kita bukannya biasanya kalau weekend, biasa kan weekday kita kerja, bangunnya udah pagi, terus weekend sengaja taruh alarm tuh kan. Agak siang ya, ini enggak ya?
0: Enggak, saya setiap hari sama sih. Setiap hari saya bangunnya jamnya sama. Jam 6-an pasti bangun. Dulu lebih pagi lagi, jam 5-an. Soalnya dulu kan suka nge-gym kayak pagi. Terus malam juga, malam juga nge-gym kan. Jadi kayak merasa oke kalau misalnya udah nge-gym 2 kali sehari kayak gitu. Atau enggak nge-gymnya pagi, ntar sorenya main tenis atau apa.
1: Olahraga lah ya pokoknya.
0: Olahraga, iya. Sekarang ini saya udah enggak begitu peduli kayak mungkin sore aja atau enggak.
1: Oh, sekali aja gitu.
0: Iya, atau enggak lebih sore lah olahraganya setelah jam 7. Dulu bangun jam 5. Jam 6 udah enggak ada di rumah, udah olahraga.
1: Oh my god, ini sih kayaknya salah nih.
0: Salah ya bilang
1: salah mager. Ngobrol ini ya. Kayaknya saya cari orang-orang mager yang lain ada enggak di sini? Para pendengar Duta Nusantara.
0: Boleh di DM kita sih, mungkin ada siapa yang lebih mager.
1: Sharing ya sama kita ya, siapa aja yang mau nemenin saya.
0: Di Duta 985 FM.
1: Iya.
0: Coba di DM-in
1: kita. Aku kalau tapi aku salut sih. Aku pengen banget bisa kayak gitu, Kel. Cuman pengen.
0: Iya, kenapa enggak?
1: Kenapa enggak ya? Terutama ya. Enggak tahu deh, enggak ada alasan. Itu kan cuman mau atau enggak ya.
0: Biasa memangnya Linda itu bangunnya jam berapa?
1: Aku itu harus pasang alarm. Oh, jadi sebenarnya mau bangun jam berapa itu tergantung alarm.

0: yang aku set.
1: Oh.
0: Aku bisa bangun jam 6, bisa bangun jam 5, bisa bangun jam 7, bisa bangun jam 12 juga bisa gitu. Asal ada alarmnya gitu.
1: Berarti Linda setiap pagi itu alarmnya bunyi?
0: Harus, jadi kalau, tapi aku juga bukan yang kayak 7.00, 7.05, 7.10. Kan ada tuh orang yang bangun harus kayak gitu kan. Jadi di alarm lagi. Enggak, aku sekali, misalnya aku mau bangun, aku sih setiap hari bangun jam 7 sih sekarang. Nah, siang banget ya, sorry, aduh jadi malu.
1: Ya enggak lah, jam 6-an sama jam 7 kan beda sejam doang.
0: Iya, iya. Oke.
1: Saya pikir pas Linda mau reveal tuh jamnya, saya pikir jam 8, jam 9.
0: Oh enggak sih, memang jam 8 udah agak kesiangan sih.
1: Iya.
0: Bukan kesorean ya, tapi
1: kalau saya jam 8 itu udah sore gitu. Kayak aduh kok bisa jam 8 sih. Paginya udah kayak terbuang gitu.
0: Iya. Benar sih. Yang males itu kalau misalnya paginya tuh udah kebuang, jadi kita gak bisa ngerjain gitu. Tapi disuruh bangun pagi juga gak mau. Payah banget, jangan ditiru. Tapi jam 7 jam aku 7. Selalu set setiap hari bangun jam 7.
1: Aduh, berarti gak beda-beda banget lah.
0: Tapi kalau, tapi itu harus dibangun. Tapi itu pun ada apa ya, kalau kita bilang alarm. Habis bangun tuh pasti ada bengongnya dulu.
1: Oh.
0: Iya gak sih? Apa itu juga termasuk mager ya?
1: Itu mungkin mager ya.
0: Oh iya, itu.
1: Kalau saya bangun langsung bangun.
0: Ah, itu, nah disitulah perbedaannya.
1: Oh, maksudnya duduk dulu.
0: Duduk dulu.
1: Lihat tembok dulu.
0: Iya.
1: Masih setengah bangun.
0: Nyawanya kan belum kekumpul.
1: Iya.
0: Itu sejam lah ya. Jadi akhirnya bangun jam 8 juga.
1: Baru mulai beraktivitasnya jam 8.
0: Tapi at least kan udah bangun jam 7.
1: Iya sih, itu udah hitung jam 7 lah.
0: Itu termasuk mager pemirsa. itu mager itu. Belajar ya, apa?
1: Belajar.
0: Oh, belajar.
1: Kalau Aussie slangnya. Iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Kita udah bahas terlalu panjang mager karena emang jago. Jago untuk tidak bergerak. Next.
1: Next apa nih?
0: Ini harusnya Kelvin tahu ya, karena setahu aku ini bahasa daerah sih.
1: Bahasa daerah Medan nih.
0: Medan, kepo.
1: Kepo, iya.
0: Ya kan? Medan ya kali ya?
1: Kepo sih, ya Medan sih.
0: Iya kan? Inggrisnya, OC-nya tuh apa tuh?
1: OC-nya ini sticky beak.
0: Sticky beak.
1: Iya, sticky beak. Sticky kayak lengket sticky sama beak.
0: Oke.
1: Itu yang B-E-A-K.
0: B-E-A-K, iya.
1: Iya, sticky beak. Jadi kalau kamu kepo, dibilang orang Australia sticky beak. Itu sama artinya.
0: Ya, kayak mau tahu urusan orang.
1: Mau tahu urusan orang. Mau suka apa gosip. Suka apa namanya ini? Stirring the pot-nya itu. Bahasa Indonesia apa sih?
0: Ngaduk.
1: Ngaduk. Ngaduk pot bukan sih?
0: Apa sih maksudnya?
1: Bahasa Inggrisnya stir the pot kayak
0: kalau bahasa Inggris stir the pot. Oh, kita enggak ada sih Indonya.
1: Oh. Itu kayak gimana ya? Kalau misalnya orang lagi berantem tuh bukannya ditenangin tapi dibakar-bakar.
0: Oh, dikomporin.
1: Dikomporin, gitu. Ya, dikomporin, ya.
0: Tapi bahasanya apa tadi? Stir.
1: Stir the pot, stirring.
0: Ah,
1: ya,
0: aku baru tahu.
1: Ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, tapi kalau misalnya kepo itu sticky beak. Ya, kalau misalnya Linda itu orangnya gimana? Kepo
0: enggak? Enggak, aku enggak kepo. Tenang, kalau ini jauh dari aku.
1: Oh iya.
0: Dijawab.
1: Beneran.
0: Beneran. Aku orangnya parah sih cueknya.
1: Cuek kayak kalau misalnya banget. Orang berantem tuh langsung belok kiri.
0: Iya. Gak tahu gitu.
1: Iya langsung.
0: Iya. Iya kan? Ngapain kita pusingin? Aku enggak sih. Aku enggak kepo. Aku juga enggak perhatian sama orang ya. Beda ya. Cuman kalau enggak. Ya gimana ya, kalau misalnya orang nggak kasih tahu dulu atau orang nggak tanya dulu, aku nggak akan
1: yang spontan gitu langsung
0: enggak.
1: Next gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Berarti kalau saya dulu ya, dulu saya kepo ya, saya dulu memang agak kepo.
0: Okay.
1: Tapi sekarang udah enggak. Udah dewasa. Okay. Udah ya, udah.
0: Berarti dulu kamu ngeliat kepo tuh enggak dewasa.
1: Saya lihat kepo itu enggak dewasa, kayak gimana ya? buat apa sih ngurus-ngurusin orang lain kalau misalnya bukan nggak ada
0: sangkut
1: pautnya. Ada sangkut pautnya sama kamu atau nggak kamu nggak bisa membuatnya lebih baik gitu.
0: Iya, jadi kayak, wow, good point. Iya, benar.
1: Untuk apa gitu, kayak habis-habisin mental, habis-habisin tenaga, suara, terus habisin waktu lagi.
0: Iya.
1: Habisin waktunya saya sama orang-orang yang lagi berantem. Kayak gimana ya, gak ada positifnya gitu, gak ada positifnya kepo-kepo kayak begitu.
0: Setuju.
1: Ya, tapi dulu ya sih saya
0: dulu kepo.
1: Pas masih labil. Remaja labil gitu.
0: Iya.
1: Ya masih suka lah kepo-kepo kayak begitu. Tapi ya
0: udah belajar, dewasa ya. Udah. That's good.
1: Udah belajar, udah.
0: Enggak jadi kayak, sticky big.
1: Udah belajar enggak apa? Buat diem sih. itu dulu saya harus belajar ya. Dulu saya harus belajar. Jadi udah enggak sih. Sekarang kalau misalnya ada apa-apa, saya seperti Linda sih, belok kiri. Belok kanan, nggak bakalan di...
0: Lebih peaceful kan?
1: Iya, dikacangin. Iya, lebih peaceful sih. Iya. Lebih kayak, lebih fokus juga sama kehidupan sendiri, sama masalah sendiri. Iya. Daripada...
0: Ngurusin orang.
1: Iya, kepo-kepo kayak begitu juga kayak gimana ya, masalahnya juga tambah. Ntar kamunya jadi...
0: Ikutan kepikiran.
1: Terus jadi ke konfliknya lagi.
0: Iya. Aduh enggak deh.
1: Iya, saya sih dulu udah belajar.
0: Apa? Udah belajar
1: apa namanya? Makan pil pahit ya?
0: Oh, oke, okay. Iya.
1: Udah enggak mau deh yang kayak gitu.
0: Makan pil pahit ya.
1: Itu tuh
0: Aussie tahu, Kel.
1: Oh iya.
0: Iya, Inggrisnya tuh ini kan.
1: Swallow
0: a hard pill ya. Hard pill ya.
1: Yeah,
0: a hard pill to swallow gitu ya. Ya kan?
1: Hard pill to swallow. Iya.
0: Soalnya kalau di Indonesiain kita enggak ada ngomong gak makan ada, ya? Pil pahit tuh enggak.
1: Makan pil pahit. Jadi aneh ya di ngomongnya.
0: Terus nanti yang diajak ngomong, "Enggak, aku mau makan obat." Enggak nyambung.
1: Tapi harusnya ada lah bahasa Indonesia.
0: Tapi memang itu tuh maksud aku tuh yang kayak gitu-gitu tuh.
1: Yeah.
0: Words English gitu yang
1: saya sampai terjemahin ke bahasa Indonesia.
0: Iya. Hah? Kan obat enggak. Okay, kepo.
1: Kepo itu ya. Yeah.
0: Sticky big. Jadi kalau misalnya pendengar ada yang sekelibat gitu dengar, "Oh, kamu atau mungkin pendengar dikatain gitu ya sama dikatain sticky big itu artinya
1: kepo
0: gitu. Oke, next.
1: Apalagi nih yang terakhir.
0: Oke, yang terakhir.
1: Apakah masih banyak?
0: Enggak, satu aja deh. Aku mau cari yang agak susah gitu. Oh, ada satu yang kayak aku sering denger ini di orang-orang. Reckon tuh apa artinya, Kel?
1: Reckon.
0: R-E-C-K-O-N. Kayak
1: saya pikir.
0: Itu saya pikir gitu ya?
1: Pikir, ya. R-E-C-K-O-N ya. Ya, pikir.
0: Saya mereka
1: pikir
0: tuh sering banget pakai bahasa I reckon gitu. Oh. Itu cuma ada di Aussie loh.
1: Oh iya, emang di Indonesia nggak ada yang bilang
0: Maksudnya as in like, saya pikir di Amerika setahu aku kayaknya jarang deh orang ngomong I reckon.
1: Oh, okay.
0: Mereka paling kayak I think gitu.
1: Oh iya, itu ya sama kan? Sih artinya.
0: Cuman mereka kalau di Aussie sama di British aku pernah dengar sih orang-orang Inggris memang kadang suka ngomongnya I reckon.
1: Iya.
0: Bukan I think. Atau ya pokoknya semacam itu, tapi di mereka I reckon.
1: Reckon iya sih, saya pikir itu saya nggak tahu pasti sih apakah itu kependekan dari recognize.
0: Iya, aku juga mikir kayak gitu.
1: Iya, reckon. Tapi
0: menarik.
1: Ada juga kalau misalnya di Australia tuh Aussie slang yang paling nggak tahu namanya slang atau apa, tapi yang paling populer itu mate.
0: A mate,
1: ya. Mate, ya, itu namanya kalau di Indonesia apa ya?
0: Bro.
1: Bro, ya.
0: Iya, bro, gitu.
1: Iya, bro. Saya terus juga di Indonesia juga ada tuh yang paling populer tuh yang saya dulu sempat merasa tersinggung kenapa kan?
0: Oke. Okay.
1: Saya setiap saya ngomong kayak gitu, oh iya kakak, ngerti nggak sih? Ngerti nggak?
0: Kakak kan, benar kan?
1: Iya, tapi saya entah kenapa saya berpikir kakak, emang saya kakak siapa lo. Sih kakak? Oh. Kayak emangnya saya bukan abang atau mas gitu?
0: Maksudnya gimana sih kak?
1: Bukannya kakak itu untuk perempuan?
0: Enggak dong.
1: Iya, saya dulu nggak tahu, saya pikir kakak itu perempuan, jadi saya pikir iya kakak, jadi saya pernah sekali saya bilang bisa nggak panggil saya kakak?
0: Serius?
1: Benar. Saya pernah saya bilang bisa jangan panggil saya kakak enggak? Entah kenapa saya pikir itu
0: enggak kayak perempuan.
1: Ceweknya juga bilang oke. Jadi dipanggil saya apa? Mas Kelvin atau apa?
0: Mas gitu. Kelvin.
1: Tapi saya setelah itu kan saya entah cerita sama teman saya yang di Indonesia, dia bilang oh itu enggak kok, itu gendernya enggak
0: netral
1: itu. Tapi saya entah kenapa dulu saya pikir kakak, bukannya kakak itu perempuan kan, kakak beradik atau gimana ya?
0: Enggak tahu gimana, coba kalau dengar kakak beradik.
1: Kakak beradik itu berarti kakaknya itu cewek kan, adiknya juga cewek. Jadi enggak ya? Okay.
0: Itu kayak bahasa Indonesia yang paling baku sih. Kakak.
1: Oh, oke. Okay.
0: Adik. Kakak beradik ya, jadi ada, jadi dia kakak dan cici dan adik, koko cici dan adik gitu. Adik.
1: Oh,
0: adiknya bisa enggak ada gender.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau abang ya, kan cowok.
0: Abang
1: kan?
0: Cowok.
1: Terus ceweknya abang?
0: Nah, itu dia bahasa Betawi tuh. Itu masuknya udah ke bahasa.
1: Oh, saya pikir dulu abang sama kakak.
0: Oh, enggak. Tunggu. Abang itu sama apa gitu? Itu kan bahasa, ngerti gak? Jadi kayak kalau kita misalnya Chinese gitu ya, cici. Nah, itu kan perempuan. Koko itu laki.
1: Iya.
0: Nah, itu kayak abang sama, tapi aku nggak tahu perempuannya apa. Kalau Jawa kan emas sama mbak.
1: Iya, emas sama mbak.
0: Ya kan, itu cowok cewek. Kalau di Sunda di aku tuh apa
1: Sunda
0: ya,
1: itu bukan
0: akang sama apa gitu.
1: Akeng.
0: Akang. Akang. Jadi kayak restoran sih akeng. Tunggu kita lihat ya. Kita sambil lihat juga nih para pendengar nih, aduh. Udah jelek ini kita punya bahasa Indonesia.
1: Iya beneran loh, ini kalau misalnya di apa kalau kita search ini abang ini kakak laki-laki.
0: Mm-mm.
1: Dan kakak perempuan atau eneng.
0: Eneng, nah eneng. Eneng tuh Sunda, teteh biasanya.
1: Atau adek.
0: Kalau adek gak ada ininya, gak ada gendernya. Adek tuh cuman urutan, maksudnya ada kakak berarti kan di atasnya. Cuman siblings aja gitu. Tapi kalau kita ngomong yang ada gendernya, abang
1: atau eneng ya.
0: Eneng. Akang, teteh itu bahasa Sunda, cici, koko, apa ya kalau di Chinese tuh
1: cici koko lah.
0: Tapi itu ada ininya, ada gendernya. Maksudnya yang enggak ada.
1: Oh, yang enggak ada. Oh, yang enggak ada.
0: Enggak ada ya.
1: Enggak tahu sih, kamu.
0: Yang pasti kakak itu bahasa Indonesia baku.
1: Oke, okay, ya. Adik dulu bahasanya. Saya enggak tahu sih saya dulu.
0: Jangan panggil saya kakak.
1: Ya beneran.
0: Jutek banget katanya.
1: Beneran loh. Tapi apa kakaknya juga enggak kayak permasalahkan sampai gimana ya gitu. Dia enggak permasalahkan juga sih, dia kayak oke, Mas Kelvin. Iya, saya juga enggak dikasih tahu. Jadi saya enggak tahu. Iya. Terus saya sharing dulu. Saya ingat saya dulu sharing sama teman saya. pas pulang kan, ih kok saya dikatain kakak sih.
0: Dikatain lah ya.
1: Iya, terus saya pikir, saya bilang, terus saya tanya, emang saya pakai makeup ya atau apa gitu. Dulu saya, iya dulu, ini cerita yang kayak 10 tahun yang lalu mungkin.
0: Iya, iya.
1: Atau mungkin lebih lah 10 tahun yang lalu. Saya entah kenapa, pokoknya gak senang aja kan dikatain kakak. Soalnya di otak saya pikir, ih kakak itu kan untuk perempuan kan. Jadi saya sampai kayak begitu, iya. Sampai apa, sampai upset banget. Terus saya bilangin, bisa gak sih gak, jangan panggil saya kakak.
0: Itu paling gong sih. Bisa gak sih?
1: Iya, saya dulu sih yang kayak gitu. Emang agak aneh sih, tapi ya udahlah, pengalaman hidup.
0: Iya,
1: ya, pengalaman hidup.
0: Tapi Might sendiri tuh mereka tuh nggak pernah panggil Might ke perempuan ya?
1: Panggil, itu juga nggak ada gender.
0: Oh ya?
1: Oh,
0: oke. Okay.
1: Iya, itu kayak bahasa ramah gitu, apa namanya? Bukan bahasa Gaul sih, kayak ramah gitu. Kalau iya, misalnya orang sini udah manggil kamu kayak begitu, dia biasa mau tone-nya itu tone yang ramah gitu, friendly tone gitu, iya.
0: Oh, kupikir malah cuman ke laki doang.
1: Enggak sih, itu
0: semua tone, jadi general.
1: Iya, itu general. Itu informal sih. Informal mungkin sama kayak kakak kali.
0: Iya benar.
1: Iya, mungkin sama kayak kakak. Enggak ada gendernya. Marah terus bahasa yang gaul gitu. Jadi mate sama kakak itu mungkin sama.
0: Oke.
1: Soalnya saya pernah dengar sih adik saya juga dipanggilin
0: mate.
1: Iya, mate. Hi, atau mate. Gimana? Hey mate.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, kayak gitu. Iya, jadi genderless lah, sama genderless lah sama ya, kakak. Ya. sama.
0: Oke. Okay.
1: Kita mungkin jeda dulu ya, jeda daripada dulu. Kita ketawa-ketawa ini terus. Ntar mic-nya basah lagi. Kita mau lap dulu nih pendengar-pendengar. Kita mau
0: sambil kita lap dulu mic-nya, kita dengerin lagu dulu ya.
1: Kita dengerin lagu dulu supaya ntar pas kita ngomong juga pendengar-pendengarnya itu bisa dengar.
0: Iya.
1: Ya kalau basah kan
0: nggak bisa dong.
1: Iya, nggak bisa dengar. Oke, okay. Selamat mendengarkan.

0: Masih bersama kami di 98,5 FM di Duta Nusantara FM.
1: Oke, sudah menunjukkan pukul 7.40 malam.
0: Waduh, udah.
1: Gak kerasa ya, Kel?
0: Iya, udah gak kerasa ya. Memang lebih asik kalau misalnya ditemenin deh.
1: Iya, iya, karena ada obrolan-obrolan ya.
0: Iya, ada yang jawab gitu. Daripada ngomong sama tembok, ntar temboknya gak ngomong apa-apa lagi. Ntar kita, saya lagi yang ngomong.
1: Oh iya, kan hari ini saya gak ada temen ya.
0: Iya, kayak ntar jadi gila. Kayak ngomong sama diri sendiri gitu kan. Ngomong sama otaknya.
1: Tapi memang sebenarnya kita juga ini ya, membuka kali ya kesempatan mungkin ada orang yang mau volunteer untuk ini ya, jadi penyiar, jadi teman kita, bantu-bantu kita yang hari Selasa malamnya kosong, enggak ada kerjaan mungkin.
0: Dari jam 6 sampai jam 8.
1: Betul.
0: Ngobrol-ngobrol sama kita asik juga kan?
1: Bisa datang ke di daerah Burwood.
0: Iya, mungkin bisa DM kita nih di Duta 985 FM.
1: Di Instagram kita.
0: Di sesi ini mungkin saya mau ngobrol tentang kegiatan saya nih yang weekend lalu nih. Saya kan tadi ada mention saya main mahjong.
1: Iya benar.
0: Main mahjong kayak tante-tante nih.
1: Semua orang lagi main mahjong sih.
0: Oh iya.
1: Iya, di Indonesia juga.
0: Oh, banyak ya?
1: Iya.
0: Oh, berarti okay juga lah. Berarti masih lagi trending ya?
1: Lagi trending kayaknya.
0: Oh, okay. Saya ini sebenarnya mahjong saya suka juga sih. Dan juga in general saya suka sama permainan board game.
1: Board game ya.
0: Board game. Jadi saya banyak nih waktu luang saya juga untuk main board game. Dulu saya juga pernah ikut seperti apa namanya?
1: Competition lagi.
0: Bukan competition nih. Kayak grup-grup.
1: Waduh.
0: Iya, okay. Grup-grup ini. Kalau misalnya pendengar-pendengar ini ada yang suka nih board game, bisa nih ada di meet up, tahu nggak? Itu meet up app yang merah.
1: Oh, nggak tahu.
0: Meet up itu.
1: Meet up ya.
0: Iya, itu
1: kayak ketemu gitu kan, meet up.
0: Iya, kayak ketemu. Terus itu app untuk app yang gratis. Jadi itu semua kalau misalnya ada hobi yang mungkin hobi untuk dress up atau hobi untuk berdansa, hobi untuk ini itu.
1: Okay.
0: Itu bisa tuh untuk pendengar kalau misalnya download itu gratis.
1: Komunitas gitu ya?
0: Komunitas ya. Jadi semua komunitas yang kalian ingin join, ada mungkin hobi-hobi yang mungkin teman-teman sekitar enggak hobi-hobi banget kan. Jadi enggak ada temannya, itu bisa tuh di-download. Jadi dulu saya komunitas board game saya pernah ikut. Soalnya dulu gak ada yang mau main sama saya.
1: Kasian banget sih.
0: Iya dulu. Soalnya saya kan kayak orangnya gimana ya, Semuanya dicoba. Iya, jadi dulu pas aktif-aktif gitu, misalnya lari segala macam, pasti ada teman yang mau temenin kan. Dan saya juga orangnya suka ditemenin.
1: Iya. Kelvin tidak bisa sendiri.
0: Iya, jadi saya juga lebih suka ditemenin. Jadi saya pernah sih download ini app. Jadi ikut komunitas board game ini banyak nih. Board game. Rupanya ada juga komunitas ini, saya baru tahu sih. Saya dulu join komunitas ini di Central. Jadi ada satu ruangan itu kayak satu aula, banyak itu board game-nya di di cupboard gitu, di lemari-lemari gitu. Jadi setiap minggu itu mereka bakal kayak putar dadunya gitu. Oh, kamu yang pilih. Jadi orang
1: kita
0: itu bisa
1: main
0: pilih
1: apa?
0: Mau main apa. Terus tahu nggak Linda, kalau misalnya board game ada yang kayak role play gitu juga?
1: Oh, tahu.
0: Yang kayak gitu-gitu, yang action gitu saya sangat suka.
1: Ini ya salah satunya.
0: Saya udah lupa sih namanya, tapi ada yang kayak entar mainnya 7-8 orang kan.
1: Pasti big group gitu.
0: Big group gitu, terus semuanya tutup apa. Mata. Iya. Terus yang serigala buka mata.
1: Werewolf.
0: Werewolf.
1: Itu iya, itu yang aku juga pernah main sih.
0: Itu sangat sangat apa sih? Kayak bisa seru, nampak ya? Orang yang suka manipulasi atau yang suka bohong.
1: Oh iya, benar. Dia kayak kelihatan gitu karena kalau dia jago bisa
0: jago bohong.
1: Jago acting-nya di situ kelihatan banget.
0: Adu domba
1: gitu. Adu domba. Iya.
0: Iya, jadi itu saya suka sih yang board game, board game yang kayak begitu. Terus catur saya juga suka.
1: Catur tuh ini ya, maksudnya memang itu pertama kali nggak iya. sih? Itu mungkin bukan pertama kali ya board game pertama di dunia ini mungkin bukan catur
0: bukan
1: ya?
0: Bukan sih mungkin, mungkin yang lebih populer aja kali ya.
1: Populer.
0: Ya, soalnya juga masuk kategori sports juga kan?
1: Oh iya.
0: Jadi lebih mendunia lah.
1: Iya. Benar. Aku juga suka sih chess.
0: Suka chess, suka action juga.
1: Suka. Enggak deh.
0: Enggak ya?
1: Enggak. Aku enggak suka yang terlalu ribet.
0: Oh iya.
1: Kayak aku enggak bisa acting lagi. Makanya werewolf itu sebenarnya seru nontonnya. Suka nontonin orang main game, bukan game online gitu ya. Board game gitu. Kalau kayak sekarang tuh kan lagi musim Pokemon.
0: Iya.
1: Terus One Piece gitu-gitu ya. Yang mereka tuh yang ada kayak kertasnya, mapnya. Pernah lihat gak sih orang-orang yang mereka sampai beli kartu Pokemon banyak banget?
0: Oh, kartunya saya pernah lihat. Oh, itu juga ada kayak
1: itu main, ada gamenya.
0: Ada gamenya juga.
1: Jadi memang ada yang hobi sebagai kolektor, ada yang dimainin kartunya.
0: Oke, saya tidak tahu tuh yang mainin ya. Mungkin saya explore lagi kali itu.
1: Seru sih waktu aku kan suka nonton YouTube gitu kan. Ada orang yang main board game Pokemon sama One Piece. Sebenarnya cuma pengen dapetin logika cara bermainnya aja, tapi aku nggak suka mainnya gitu. Menarik sih.
0: Jadi dipelajari gimana mainnya supaya bisa nonton gitu.
1: Iya, supaya bisa nonton aja.
0: Menarik ya. Tapi ini board game ini juga sangat on team sih dengan cuaca kita sekarang yang lagi hujan-hujan ini.
1: Kenapa tuh?
0: Maksudnya kalau misalnya hujan kan nggak suka keluar.
1: Aktivitas
0: yang bisa dilakukan itu bisa board game.
1: Iya.
0: Semuanya connect-connect juga sih sebenarnya.
1: Bisa dikonekin.
0: Bisa dikonekin. Jadi kalau misalnya pendengar-pendengar ini lagi dengerin kita nih, kenapa sih ini si Linda sama Kelvin ngomongin tentang board game? Karena lagi hujan.
1: Pokoknya semua dikaitin sama lagi hujan. Banyak yang bisa kita kerjakan waktu lagi hujan. Jadi jangan sampai kamu mager ya.
0: Jangan
1: Kelvin
0: sampai
1: ya masuk lagi.
0: Masuk lagi sama slangnya mager ya. Dan jangan kepo.
1: Dan kepo. Daripada kepoin urusan orang, mending
0: kepoin sendiri. Ya.
1: Sama main board game.
0: Main board game, ya. Nonton Netflix atau gimana gitu kan. Atau telepon orang tuanya kasih tahu betapa beruntungnya saya dilahirkan di dunia ini. Itu juga bisa.
1: Gitu deh pokoknya. Board game ya. Apa favorit board game yang kamu paling sering mainin? Sering main.
0: Saya sekarang sih lebih sering main mahjong ya. Biarpun cuma main kedua kalinya, tapi saya udah jarang main board game yang lainnya. Karena udah sibuk
1: kerja,
0: lari, main tenis,
1: pickleball.
0: Saya ada main pickleball minggu lalu juga, hari Minggu. Rame sih
1: seru
0: sebenarnya.
1: Seru banget sih hidupnya.
0: Semuanya dicoba. Semua dicoba. Tapi kalau favorit sih mungkin mahjong ya.
1: Mahjong itu board game-nya ini ya dari China ya.
0: Dari China, tapi saya juga sebenarnya ada belajar juga. Setiap negara itu ada beda rule-nya. Iya, jadi memang lebih populer itu yang dari China. Dan waktu beberapa hari yang lalu pas weekend yang saya main juga yang Chinese mahjong juga. Tapi saya dikasih tahu kalau misalnya di negara lain itu kadang ada peraturan yang berbeda gitu.
1: Negara lain tuh jadi maksudnya
0: negara Filipin gitu, mereka ada
1: Asian.
0: Asian country.
1: Soalnya
0: salah satu yang main itu orang Filipin. Jadi dia bilang, kalau di Filipina kamu main ini beda lagi.
1: Jadi banyak tipe.
0: Banyak tipe, tapi bukan kayak beda banget. Kayak peraturannya itu ada yang berbeda, cara membayarnya gitu. Atau apa gitu, berbeda.
1: Itu tuh ada ininya ya? Ada pakai uang di situ?
0: Pakai uang, iya. Iya, pakai uang. Saya dulu juga pas pertama kali main, ya gak lama banget sih, 2 bulan yang lalu baru pertama kali main. saya tanya, ih ini emangnya pakai duit ya? Mm-hmm. Saya nggak mau dong ntar bokeh lagi. Mm-hmm. Terus dia bilang, oh ini memang selalu kayak begini, identis selalu kayak misal kalau main mahjong kan selalu pakai uang supaya seru, tapi uangnya 10 sen, 20 sen, mm-hmm. 50 sen gitu. Terus saya tanya teman saya lagi yang lain, yang dari China, mereka juga bilangnya kayak gitu juga, lebih seru. Iya, tapi nggak tahu ya kalau untuk pendengar-pendengar lainnya yang main mahjong mungkin mungkin nggak ya. Tapi
1: dia tuh sistemnya kayak, duh apa yang kalau Western tuh, Kel?
0: Sistem main mahjongnya. Yang kalau misalnya
1: kalau di
0: kalau mahjong yang saya mainin ini sih ya saya nggak tahu ya kalau mahjong yang lain. Itu biasanya kalau mahjong itu kalau misalnya saya ada beberapa
1: kayak balok-balok gitu,
0: balok-balok kan, yang ya, apa gambarnya sama, ada tiga sama atau enggak, nomornya itu harus berurutan tiga,
1: nomornya tiga itu kan yang hancenya Ielsan itu kan?
0: Iya, itu yang kayak gitu. Tapi ada yang kita main itu yang benar-benar ada nomornya, diukir nomor satu.
1: Oh, satu,
0: nomor dua,
1: dua
0: tiga. Mungkin yang Linda ngomong itu yang lain lagi.
1: Oh, beda lagi.
0: Iya, tapi kita
1: itu
0: ada
1: itu mahjong yang di komputer.
0: Mahjong yang di komputer. Kalau Linda bisa main?
1: Gak bisa, yang aku tahu tuh mahjong ya cuma yang di komputer itu, beda.
0: Oh,
1: ya?
0: Oh beda sih, yang saya main itu ada angkanya, terus juga ada kayak simbol-simbolnya.
1: Simbol-simbolnya aku tahu.
0: Iya, jadi ada angka, ada simbolnya, jadi goalnya itu untuk dapat tiga simbol yang sama, atau dapat angka berurutan, tiga angka berurutan.
1: Iya.
0: Terus kalau misalnya kamu ada itu beberapa pasang tuh, karena kan ada 16 ya, jadi harus ada berapa ya? Kalau dihitung-hitung 16 berarti
1: 5 kali 3
0: eh enggak, bukan loh.
1: 15.
0: Oh, 17, sorry. Harus ya, harus ada 17. Jadi harus ada 5 pasang.
1: Tiga
0: blok. Ya, satu pasang 2 blok.
1: Oh.
0: Ya. Itu either angkanya 3 berurutan
1: atau gambar.
0: Gambarnya simbolnya itu sama 3. Jadi 3-nya 5 pasang sama 2 bloknya 1 pasang. Itu goalnya.
1: Itu goalnya.
0: Kalau misalnya
1: terus uangnya di mana?
0: Uangnya kalau misalnya dapat itu kan satu set kan namanya mahjong. Minggu lalu itu weekend lalu kalau dapat itu 50 sen. Bayar 50 sen ke saya kalau misalnya saya dapat mahjong.
1: Semua ya, orang yang main itu. Ya.
0: 4 orang aja sih.
1: 4 kali 50 sen jadi 2 dolar.
0: Enggak. 4 termasuk saya.
1: Oh, 3 berarti ya.
0: 3 berarti $1.50 lah.
1: Okay.
0: Ya. Ini enggak sampai gimana juga. Hanya merasa perasaan menang aja.
1: Perasaan
0: sih.
1: Menang. Oke.
0: Okay. Bisa saya ajarin deh.
1: Iya, tapi saya memang lagi main di Indonesia juga semua lagi main mahjong.
0: Oh, lagi populer ya.
1: Lagi populer. Jadi satu main padel, dua main mahjong.
0: Oh, iya padel. Padel sih. Saya belum pernah tes padel sih. Pickleball saya pernah.
1: Padel kayak itu, Kel.
0: Itu yang di ruangan itu kan?
1: Iya. Kayak squash.
0: Iya.
1: Tapi kayak tenis ya. Bolanya enggak boleh mati.
0: Oh, maksudnya mati gimana? Maksudnya sebelumnya hidup gitu. Mungkin saya lihat aturannya deh ntar.
1: Bener sih, semua bola memang gak boleh mati ya. Maksudnya gak boleh. Kayak tenis aja deh. Kayak tenis. Tapi kayak dikurung satu ruangan gitu. Kan kalau squash kan gitu kan.
0: Yeah.
1: Tahu squash kan?
0: Tahu squash. Di dalam ruangan.
1: Di dalam
0: tapi
1: ruangan.
0: Saya lihat yang padel itu orangnya bisa keluar ruangan
1: iya,
0: juga.
1: Iya. Maksudnya
0: jadi ngapain
1: bisa
0: dikurung gitu?
1: Iya, nggak ngerti sih.
0: Ngapain dikurung kalau ntar bakal keluar juga?
1: Iya, nggak tahu deh. Pokoknya bolanya bisa yang mantul-mantul gitu. Jadi nggak, kalau tenis kan outdoor kan?
0: Outdoor ya. Tapi ada kayak padel lapangannya, nggak boleh keluar dari lapangan.
1: Nggak, iya.
0: Bounce 2 kali harus tetap
1: bounce
0: di garisnya gitu.
1: Iya, ya, pokoknya sih di Indonesia lagi padel dan mahjong.
0: Pedal dan Mahjong. Berarti saya lagi gaul ya.
1: Iya, lagi gaul banget. Iya,
0: lagi gaul banget.
1: Mungkin... Atau ini FOMO, tau FOMO enggak? Nah, ini slang nih, apa?
0: Fear of missing out. Iya. Ya. Enggak lah, fear saya orangnya enggak
1: fear ya.
0: Saya enggak fear. Saya orangnya sih enggak pedulilah cuek yang kayak
1: iya,
0: gituan.
1: Iya, iya, iya.
0: Saya bukan follower sih.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Tapi ini sekarang udah mau 4 menit ya, 4 menit menuju pukul 8, berarti kita udah mau pamit nih.
1: Mm-mm, wah, udah pendengar. Sampai di penghujung acara radio kita malam hari ini.
0: Iya, jadi ya kita pamit, setelah pamit kita putarkan satu lagu. Tapi sebelum kita putarkan satu lagu nih, kita mau bilang bye-bye dulu sama pendengar-pendengar kita.
1: Dan kembali mengingatkan ya untuk para pendengar yang punya sosial media, kita ada Instagram di Duta 985 FM. Jadi di sana kita bisa komunikasi atau misalnya pendengar mau request lagu, bisa juga DM kita atau mention kita, follow kita, bahkan
0: curhat juga boleh.
1: Curhat juga boleh.
0: Kita sangat bijaksana terbuka. Kok. Sangat bijaksana kalau mau curhat atau mau apa namanya, mau advice tentang percintaan, pertemanan.
1: Itu sih Kelvin aja. Ya, yang butuh tempat sampah dalam tanda petik ya, kita siap menjadi keranjang sampah. Para pendengar semuanya.
0: Iya, jadi kalau misalnya ada topik apa, bisa lah di
1: betul.
0: Di DM kita bakal
1: kita bahas bareng-bareng.
0: Kita pakar juga sih sebenarnya.
1: Iya, oke, okay, Kelvin. Yeah,
0: oke okay lah, ini ya, kita pamit dulu. Kalau misalnya ada salah kata, kita minta maaf.
1: Saya Kelvin. Saya Linda.
0: Kita pamit dulu dan sampai jumpa minggu depan.